naye ukutona usayeyi ukutona usakaseka ukutona usakaseka makuma mushawa nyanya.